ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁམ་བཟོང་ལ་ཅིམ་མམ་ཁོར་གུ་ཆུ་ཚང་ཅ་སུམ་ནེ་ཇོབ་ཡེ་པ་རེ་ ཁྱི་ཡིབ་ཆུ་ལ་ཆབ་ཆུང་ཕམ་ནེ་རིམ་ཞེ་ནམ་ཐིབ་གུ་ཆུ་ཚང་ཅ་ཇོང་ཡེ་ནེ་ཉི་སབ་ཞེ་པ་རེ་མེ་ཏོ་ཟོང་ལ་ཆབ་ཇུང་ཕམ་ནེ་རིམ་ཞེ་ཆབ་སིམ་སིམ་ཕམ་གུ་ཆུ་ཚང་ཅ་ཇོབ་ཡེ་ནེ་ཉི་སབ་ཞེ་པ་རེ་ནང་ཟོང་ལ་ནམ་ཐིབ་ནེ་རིམ་ཞེ་ཇི་མམ་ཁོར་གུ་ཆུ་ཚང་ཅ་ཇོབ་ཡེ་ནེ་ཉི་སབ་ཞེ་པ་རེ་
주네 니 사순 파르 스니 추러 차초파네 림시 주차르파규 추장자 숨네 주뿐 파르 님 졸라 쩨멍코규 추장자 숨네 주주 파르 소 졸라 차초파네 림시 주차르파규 추장자 안에 주뿐 파르 가르 졸라 남팀네 림시 차슴스 파규 추장자 시네 주가 파르 Gigia zola nam timne rimsi, chapsimsi pogu, chuzangja sumne junga patter. Tsochin zola nam timne rimsi, jumamon kogu, chuzangja jinne jubdun patter. Samla, you go zin jung kugi, namsung tsuyi. Bodalar, jumamon kogu, chuzangja jungine, subdun patter. Yamjoyum tsor jumamon kone rimsi, nam tipu, chuzangja sine jogi patter. Nam tsu jima mam kone rimsi chap simsi pagyu chuzang zha duyne jurgu parer. Chau sum tsu chap chung pamne rimsi jukchar pagyu chuzang zha juni nisa sum parer. Nam jia bawa chap chung pamne rimsi nam tipgyu chuzang zha jukjine nisa ni parer. Choma lamya gaza chemo jima mam kogyu chuzang zha sine nisu parer. Samye la jima mam kogyu chuzang zha jukjine nisa ju parer. 看什么去？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么？吃什么

རང ལ གབ ཡོད སྲིབ ལུ མ ཆུ རང གི ཁེར ཁང སོ པ གི རུམ ཉེན ཡོད པས ཁང ཡིན སིན སོ པ དེ གི སོ པ ཞན དག དག གི ཡོད མ ཆེ ཁེ སང གི ཤི ར གེབ ཅེ ཡི གྱོ ནེ ཅ སིམ དོ ནེ ཅ ཁ ཅུ ཆུ ནེ ཅ ཡུ བུ ཡོ ནེ ཅ Namiya tsoba shenda ge hakuku yo maji. Nga ramo toko. Kerkyan ge tsoba di. Xiao ai. Nye di kongla rali nye buche. Rali nye goya di. Changgu shenda rangay nga dasu chenda sengbi. Nye shingi yu. Dintre chenna rang xie yinba nga re xingi. Bugu nawa rang zhe. Yine. Kisi tari nye shakchua libzhu tu na. Nga re soda yong soda. Chua sim yong soda gyan la xia ni. Rang li yang gya ting chi ra wa qing yi. Xiao ai. 你让我听听我的这个天天写电笔让给我联系这种连多次是真的这吧用度的

0: Susu, saya sempat cuma si, amjila si elsen je, ngaku ring si musi. Jalan depan si, mana tu cilek mebet saja, jangan tak kira hujung kuji. Ya c. Susu, ngah tuh tadi kubu jauh, ni elu winda. Cingbi, jangan dia dia je, susu tak doyau c. Tuh tadi hari ini ngah langsak apa yusu.
1: Siapa?
0: Siapa ngah tu winda?